Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Supoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

0: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

Menjadi Prodi Unabira Teman Terbaik Kamu. Teman Prodi Akademisi Iwayan Gede Artawan Eka Putra mengimbau masyarakat Teman Prodi mempersiapkan kondisi kesehatan diri dan keluarga menghadapi cuaca ekstrim. Karena menurutnya Teman Prodi, kontribusi masyarakat dalam memitigasi resiko bencana ini penting sekali untuk dilakukan. Artawan menganjurkan masyarakat menjaga lingkungan sekitar rumah agar tidak menjadi tempat penampungan air untuk perindukan nyamuk. Masyarakat juga ini perlu menerapkan perilaku hidup sehat dan juga bersih, mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga, serta menghindari rokok. Selain itu, Teman Prodi ia juga mengingatkan ya, keluarga ini mempersiapkan persediaan air bersih, terus juga obat-obatan bebas seperti penurun panas, vitamin, dan kebutuhan pokok. Selain itu, masyarakat perlu juga menjaga kebersihan lingkungan rumah secara lebih intensif ketika menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Menurut Artawan, Teman Prodi, fasilitas kesehatan ini juga perlu mengestimasi peningkatan kebutuhan masyarakat berdasarkan potensi dampak El Nino yang terjadi. Jika diperkirakan terdapat peningkatan kasus DBD, fasilitas kesehatan perlu menyiapkan penggantian cairan, obat-obatan, dan penanganan penyakit lainnya. Misalnya, estimasi terhadap peningkatan kasus DBD, maka perlu menyiapkan fasilitas untuk penangannya. Baik itu, misalnya penggantian cairan, obat-obatan, kemudian juga penyakit yang lain. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi resiko. Ia juga menekankan ya, Teman Prodi, pentingnya komunikasi resiko biar masyarakat ini memperoleh informasi valid dari pemerintah dan juga sumber terpercaya. Ia juga mengajak masyarakat memperkuat gotong royong dengan saling membantu keluarga dan tetangga ketika menghadapi dampak cuaca ekstrim. Karena memang, Teman Prodi, El Nino ini diperkirakan masih berlangsung ya sampai penghujung akhir tahun, Teman Prodi.

0: audiolibrary.nre.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

Masih di Produna Wira, teman terbaik kamu. Teman Produna sudah hampir jam 10 ya. So ini waktunya buat Suci pamit undur diri. Teman Produna, thank you banget buat kalian yang sudah pada stay tune dan dengerin RR Produna Nabire, temani Suci di Sepada. Setelah ini kamu akan ditemani dengan Kakak Martin, temani kamu di segmen Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

ya. Oke, mudah-mudahan di long weekend Anda ya, di hari ini ya, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kebahagiaan tersendiri bersama keluarga, sanak saudara, atau mungkin bersama orang yang Anda sayangi dan cintai. So guys, kita melangkah di segmen yang selanjutnya di Pro 2 Hitlist.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang

Okay, dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa musik hiburan ya yang Martin hadirkan ke ruang dengar kita semua. Mudah-mudahan teman-teman di saat siang hari ini ya masih tetap terhibur, ya masih tetap semangat juga untuk menjalankan aktivitasnya di hari ini ya. Ya, kita bekerja di hari libur tidak jadi masalah ya. Yang jadi masalahnya itu kalau ketika kita liburan nggak ada duit. Nah, itu bahaya itu, ya kan. Oleh sebab itu kita harus kerja dulu, ngumpul duit, habis itu kita liburan ya. Nah, itu yang pas ya. Karena kalau kita nggak kerja ngumpul duit, ya kan, gimana liburnya mau baik ya gitu. Gimana kita punya kebahagiaan itu ada bisa kita nikmati hari libur yang kurang pas gitu ya. Oke, guys, masih di jalurnya Prodo FM, tempat tongkrongannya anak gaul dan berjiwa kreativitas ya, yang sepastinya buat adik-adik juga yang baru pulang ya dari tempat les mungkin ya. Oke, selamat siang aja ya, walaupun kita hari libur tapi kalau ada kegiatan tambahan dan jam masalah ya, itu semua kita lakukan demi masa depan kita yang lebih baik lagi gitu ya. Dan juga buat para suster, mantri, dokter ya, saya mau sapa-sapa dulu buat teman-teman saya, buat Mas Chandra ya, konten kreatornya Nabire ya. Why? Thank you for watching. Sesayangku. Gimana kabar Chandra? Ya, dan juga DJ Nanda. Ya, dan juga buat Laura. Buat kakak Laura, halo ya, Laura Fashion ya. Laura Fashion, buat teman-teman Dora yang mungkin mau butuh baju yang kekinian ya, yang sopas yang bergaul-gaul gitu ya, boleh aja teman-teman boleh kunjungi Laura Fashion ya. Tempatnya di mana? Di Jalan Pipit Girip Mulyo ya, lorong masuk ya, mahkota ya, kafe mahkota ya. Kalau Kamsu di Girip Mulyo, Kamsu tahu itu ya. Disitulah letaknya tempat fashionnya anak-anak gaul ya, anak-anak berjiwa gaul ya. Nah, bisa Anda langsung datang ke Laura Fashion ya. Di situ banyak sekali bermacam-macam model baju ya, yang kekinian ya, yang khusus bagi kaum putri ya, yang ingin bergaya-gaya boleh aja Anda boleh datang ke situ ya. Yang mau belajar DJ juga boleh seperti itu ya. Laura Fashion andalan. Ya. Oke, buat siapa lagi ya? Oh iya, buat teman-teman apoteker Nabire juga, halo, selamat siang. Buat Mas Brian ya, dan juga buat Mbak Aini ya, dan juga buat Mas Freddy, halo ya. Dan juga buat teman-teman apoteker yang lainnya, ya selamat siang aja untuk teman-teman sekalian ya. Terus buat para suster mantri yang ada di rumah sakit juga, halo ya, selamat siang ya. Oke, masih semangat ya, masih ada, masih dong ya, walaupun ya gimana gitu ya, tidak sesemangat yang kayak kemarin-kemarin ya. Jangan lupa ya, kamu jangan lupa makan siang. Makan siang itu penting untuk menambah stamina kita ya. Oke, terus buat siapa lagi ya? Oh, saya lupa mau sapa buat abang kita nih ya, buat abang Marcel ya, buat abang Marcelino Tunyanan ya. Selamat siang abang komandan ya, kayak tempat kerjanya udah pindah ya. Kodim sekarang udah pindah ke kota lama ya, pas baku depan dengan GOR ya, gedung olahraga kota Nabire nih ya. Selamat siang buat abang Marcel ya, beserta jajarannya, teman-teman di sana yang ada di Kodim 1705 ya. Salam hormat, selamat berhari minggu buat abang Marcel ya, buat tante juga, buat ibu.
salam hormat ya dari adik di sini. Kapan nih info-info dong, ya kan, buat Abang Marcel mungkin ada kan? Nantilah ya, kita cari waktu yang pas baru kita nongkrong-nongkring ya. Macam saya lihat juga Bang nih selalu di garis depan.

semua untuk kembali nanti mengawali aktivitasnya di minggu kerja di esok hari, ya. Besok kan hari Senin, ya. Jangan lupa kamu semangat, ya. Tinggal beberapa hari lagi, ya. Kalau kata lirik lagu, menghitung hari, sebentar terima gaji. Kalau swasta udah dong, ya kan. Swasta kalau terima gaji itu di belasan dengan puluhan. Kalau negeri awal, ya. Kok Martin tahu? Ya tahulah, secara kan dulu Martin sepak terjangnya di swasta banyak gitu, ya. Kalau swasta terima gajinya itu kalau nggak di 12-an, ya kan, palingan di 20-an, ya. Kalau bukan 21, 25 atau 20, pokoknya main di tanggal-tanggal 20-an, ya. Nah, itu swasta kalau terima gaji, ya. Jadi negeri uangnya habis, swasta baru terima gaji. Ya kan, masih ada sisa kan? Yoi. Ya, beda hal kalau, ya, kita yang negeri kan udah habis dari awal, ya. Bayar kredit lah, bayar inilah, bayar itulah, ya itu DL, ya kan. Siapa suruh banyak pengambilan, ya kan. Oke, semangat aja buat teman-teman semua, ya. Sebentar lagi akan terima gaji itu. Nah, tinggal berapa hari kok, ya kan. Ayo, tinggal berapa hari, apa Martin mau tunggu malam saja lama sampai. Itu lagi mau melangkai hari Selasa macam lama sekali, ya. Tenang, tenang. Oke, selamat siang juga buat siapa nih. Oh iya, saya lupa buat Om Pepi, halo, selamat siang buat Om Pepi dan Tante Nur yang ada di Giri Mulyo. Bos, ada kah? Buat Syarif Hertana lalu. Aduh, itu lagi bro, ya. Saya minta maaf kalau WA-WA-nya kita, kode-kodenya kita, saya tidak balas dengan lancar, ya. Seperti itulah, ya. Biasa, sibuk. Ada kerja-kerja gitu, ya. Saya buat Bos Pepi dan juga buat Ibu Nur, ya, dan juga buat teman saya Syarif, ya. Halo Syarif Hertana lalu, ada kah? Ya. Oh ya, dan juga buat Piali, nggak tahu udah balik belum nih Piali ke Intan Jaya, ya, yang ada di KPR, ya. Buat Om Piali, selamat siang, selamat hari Minggu, ya, untuk kamu empat, ya. Salam hormat, ya. Kalau ada kode-kode mungkin bisa, kah? Oke, dan juga buat, saya mau sapa dulu buat orang-orang tua nih, buat Big Boss juga nih, ya. Buat Pak Andreas, ya, beserta Ibu Dokter Emma yang ada di Kalibobo. Selamat siang Ibu, ya. Selamat siang Ibu Dokter beserta Bapak Andreas, ya. Tidak lupa saya ngucapin selamat siang, selamat berhari Minggu, ya. Kiranya kebahagiaan selalu menyertai Bapak dengan Ibu sekeluarga. Oh iya, dan juga saya mau sapa buat yang ada di Excellent juga, yang ada di Hotel Nusantara. Ada, kalau saya mau bilang, bosnya gaul habis, ya, berjiwa anak muda, ya. Siapa lagi kalau bukan Kakak John, ya, atau biasa nama lengkapnya Pak Yohanes. Selamat siang Bapak. Ya, kalau saya mau bilang beliau adalah orang yang hebat, ya. Dia adalah orang yang selalu bisa beradaptasi dengan lingkungannya, ya. Bisa jadi anak buah, ya, bisa jadi pimpinan, ya. Tapi itulah berjiwa anak muda yang luar biasa. Salam hormat Bapak, ya. Salam sehat, ya. Lama kita tidak berjumpa lagi di radio, ya. Nantilah, ya. Oke. Selamat hari Minggu buat Pak Yohanes, ya, beserta keluarga yang ada di Jalan Pemuda, ya. Lebih tepatnya di Excellent, ya. Terus buat siapa lagi, ya? Sabar, saya ingat-ingat dulu, ya, orang-orang tua nih, ya, bos-bos kita nih, ya. Oke, tadi saya ingat, sekarang udah mulai lupa nih gimana ceritanya ini, ya. Belum lanjut usia sudah kayak

Oh ya, saya sapa dulu buat Bang Stephen. Halo, selamat siang Abang Stephen. Ya, ada ya? Kapan kita kemana? Kemana kapan kita pergi? Ya. Jadi begitu sudah. Oke, fix. Baru yang itu. Aman sayang, aman. Buat Bang Stephen, buat Mas Yanto, buat teman-teman supir bandara tanpa terkecuali. Cuma ingatkan buat teman-teman dorang semua, kamu tetap hati-hati, tetap apa, tetap semangat ya. Dan ya, kalau saya mau bilang, kita juga lebih berhati-hati dalam menjalankan usaha kita ya, terkhusus buat teman-teman rental mobil nih ya. Jangan sampai ya kita ketipu dengan orang ya, karena sekarang kan banyak sekali modus-modus orang meminjam mobil ya, atau menyewa ya, dengan tawaran yang cukup lumayan menarik gitu ya. Kita lebih menjeli lagi ya dalam memahami informasi atau tawaran ya dari pelanggan-pelanggan gitu ya. Karena sudah kita lihat, mungkin kita nonton di luar Nabire ya kan, berita-berita yang hangat ya kan, kasus penggelapan mobil-mobil rental ya kan, mobil rental yang digadeh, bahkan dijual, bahkan dibawa kabur ke luar kota ya kan. Ini kita lebih berhati-hati lagi, bahkan juga ya kecelakaan kan gitu. Hati-hati teman-teman ya, namanya musibah, apapun itu masalahnya, bentuknya gimana, ya kita lebih hati-hati, lebih mewaspadai ya. Jangan gara-gara 1.000-2.000 ya kita rugi banyak kan, seperti itu ya. Ya lebih bagus kita yang tangani secara langsung daripada kita melepas kunci ya kan. Nah, kalau kita mau melepas kunci mobil kita juga, kita harus melihat orangnya seperti apa, cari tahu latar belakang dia seperti apa gitu kan. Nah, kita menilai orang itu jangan lihat dari luarnya kan gitu. Oh dia rapi nih, oh dia bisa begini, jangan dulu ya. Siapa tahu dia punya modus ya kan, modus untuk menipu diri Anda, untuk membawa kabur mobil Anda, kita nggak tahu kan, seperti itu. Jadi hati-hati ya buat teman-teman rental mobil di Kota Nabire ini ya, kita lebih mewaspadai ya, mewaspadai modus-modus yang nantinya bisa dapat merugikan kita punya usaha, seperti itu ya. Karena ya sudah banyak sih ya, sudah banyak insiden-insiden yang sering kali kita lihat di media ya, baik itu di media televisi maupun di media elektronik yang lainnya, seperti TikTok, Facebook, Instagram ya, dan lain sebagainya ya. Itu merupakan modus-modus penipuan yang nantinya bisa merugikan diri kita ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya.

Oke, dan juga saya mau sapa buat siapa lagi ya. Sabar. Oh iya, buat keluargaku juga ya. Ya mungkin siang hari ini lagi bersantai-santai ya. Oke, selamat siang aja. Ya, selamat berapa aja untuk kita semua di siang hari ini.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah. Kebersamaan Martin cukup sampai di sini saja dulu. Ya, dan nanti ya kita akan jumpa lagi ya di lain waktu dan di lain kesempatan. Ya, kalau masih ada kekurangan maupun kesalahan dalam menghadirkan musik hiburan, ya saya di sini Martin meminta maaf. Dan edisi siaran 26 September 2026 ya. Nanti kita akan jumpa lagi ya di esok hari. Ya, buat teman-teman selamat siang aja. Ya, selamat berangkat aja dan sampai jumpa.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out, hey. Bring them out, bring them out, yeah. Produ FM.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku tak ada yang
2: menari. Pro 2 FM. Pakai hemat Gucci on. Stay tuned on Prodware Vap.
3: Teman terbaik kamu.

0: sepeda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Begaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana-mana-mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman-teman produce semuanya. Kita masih dengan santai yang berles di 1 jam ke depan ya. Oh, bukan santai siang ya, teman-teman produce ya. Kita akan mengakhiri santai siang. Aduh, Lesti gak fokus nih ya. Oke, cuaca sore ini cerah banget, panas banget. Semoga teman-teman produce selalu bahagia dan tetap semangat aja untuk menjalani weekend kali ini ya. Lesti masih menemani kamu dan kita cukupkan dulu dengan santai siang teman-teman produce. Next akan menemani kamu dengan sore ceria sebentar dari pukul 20 waktu Indonesia Timur dan akan dilanjutkan dengan CG malam.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: via.co.id. Via mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Akhirnya Prodo NIB rekaman terbaik kamu, teman-teman Prodo. Saatnya kita akan bergabung dengan Prodo Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 nasional dan juga Top 20 nasional.

Lewati Berdua ya. Ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Toma Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata

0: juga diikuti oleh Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibesnya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

0: naik 4 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Itu dia Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Raim Laude nih kalau bikin judul ya selalu penuh dengan penuh dengan tebakan kalau menurut aku. Agak-agak mengundang gimana gitu ya. Dunia yang nanti, dunia yang mana maksudnya. Ya udah, interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: Tandanya kita makin tua, saudara-saudara. Kemarin masih kecil, tau-tau sekarang udah gede. Aduh, tapi sukses buat Romaria. Suaranya makin kesini emang makin terdengar dewasa, makin bagus banget ya. Mudah-mudahan lagu-lagu juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia ya, teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: lagu ternyata harus turun 2 peringkat dari posisi 7 minggu lalu. Tapi emang lagunya udah bertahan lumayan lama di chartnya Top 20, 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: Nike lah emang lagi jadi sorotan ya. Semua orang bikin tren makeup ala Nike lah, bikin konten pakai lagunya Nike lah. Kita tunggu ya setelah main-main gue ini, kira-kira ada lagu apa lagi yang bikin viral dari seorang Nike lah. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 teman Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Belum.
1: Number 6.

0: 4 lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Gak tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: dari Pamungkas di posisi 3 minggu ini. Gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 2.

0: tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon Seven dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mingse. Posisi 7 ada Main-Main Gue Milik Nakila. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Runner-up kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Festival Pelangi My Music, Wisnu Santika Wahana Sheila on 7, Raimla Ode Hits Record, AG dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
2: Info Pro 2.
3: Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo.
2: Info Pro 2.
3: Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris.
2: Info Pro 2.
3: Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tour dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
2: Info Pro 2.
3: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: bulan 92 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: at Number 14.

0: Di peringkat ke-13 teman Pluto minggu ini memasuki minggu ke-8-nya ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman Pluto minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

peringkat ke-11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: Yes, 92 masih di International Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Yes, 92. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finish Sitters dari Sienna Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finish Sitters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: bersama Bebe ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: di peringkat keempat minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro 2 di minggu ini di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number 3.

0: peringkat kedua teman berdua yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu Teman Pre 2 langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Pre 2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2. Elan dan Krisnandaru sending off the air and have a great great weekend Teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yeah, I can't do this long drive sit. Come on. Bring them out,
6: hey. Produe FM. Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Produe FM.
8: Aku emang Gucci, aku emang Louis Vuitton.
6: Stay tuned on Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.

Oke, Rere Prodo Nabira, teman terbaik kamu, teman-teman Prodo di studio pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Lesti masih stay menemani teman-teman Prodo dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, Alarm Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih, sahabat kreatif? Es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Oke, Rari Pro Duane Birai, teman terbaik kamu masih menemani teman-teman Pro Dua semuanya di hari ini bareng SD ya. Kita masih dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur nih, teman-teman Pro Dua. Dan pastinya Lesti mau share buat kamu ini terkait dengan Devano nih, teman-teman Pro Dua. Kok kok jadi lebih apa ya gitu ya, teman-teman Pro Dua. Tapi entar-entar dulu nih, teman-teman Pro Dua. Karena Lesti mau ajak teman-teman Pro Dua untuk kita sama-sama membahas ini tentang lagunya Devano yang terbaru ya, teman-teman Pro Dua. Dan lagunya ini kalau kamu dengar itu tersentuh banget di hati loh, teman-teman Pro Dua. Nah, jadi teman-teman Pro Dua, buat kamu yang sedang menikmati musik-musik terbaru Indonesia, ada kabar menarik nih dari salah satu musisi muda tanah air, yaitu Devano. Nah, Devano ini teman-teman Pro Dua kembali menyapa para pendengar lewat single terbarunya yang berjudul Ingat. Jadi kalau teman-teman Pro Dua ini video lagunya tuh udah rilis juga ya, teman-teman Pro Dua. Jadi buat kamu yang mau dengar juga boleh banget, teman-teman Pro Dua, karena lagunya itu sudah dirilis dan bisa diputarkan ya. Di mana saja kamu mau dengar juga boleh gitu ya, teman-teman Pro Dua. Oke, jadi teman-teman Pro Dua, lewat lagu ini Devano itu mengajak kita untuk berhenti sejenak dan memaknai kembali arti dari sebuah kehadiran. Karena terkadang seseorang baru itu benar-benar terasa berarti ketika kita tuh mulai menyadari bahwa kehadirannya tuh membawa sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Ingat, ini judulnya ya, bukan hanya tentang mengingat seseorang, tetapi juga tentang bagaimana sih sebuah momen, hubungan, dan kebersamaan itu bisa meninggalkan kesan yang begitu dalam. Ya, apalagi lagu ini tuh judulnya Ingat ya, teman-teman Pro Dua. Ya, berarti pastinya kita entah itu mengingat hal-hal yang membuat kita jadi terkesan gitu ya, teman-teman Pro Dua, bahkan juga hal-hal yang mungkin nggak bisa dilupakan gitu. Nah, jadi teman-teman Pro Dua, ada kalanya kita tuh terlalu sibuk dengan kehidupan sehari-hari sampai lupa menghargai orang-orang yang selalu ada di sekitar kita. Padahal kehadiran seseorang, entah itu keluarga, sahabat, pasangan, atau bahkan seseorang yang pernah begitu dekat, bisa menjadi bagian penting dari perjalanan hidup kita. Dan mungkin itu juga yang ingin disampaikan Devano melalui lagu terbarunya ini, bahwa kehadiran adalah sesuatu yang patut dihargai sebelum akhirnya berubah menjadi sebuah kenangan. Nah, buat kamu yang sedang rindu seseorang atau yang sedang mengenang sebuah hubungan atau sekedar ingin menikmati lagu dengan pesan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, Ingat ini bisa menjadi salah satu lagu yang menemani suasana kamu ya, teman-teman Pro Dua. Oke, pastinya buat kamu tetap stay di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.
1: Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, Alarm Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.
0: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 bersama saya Lesti Deklara. Kita ke informasi pertama, teman-teman Pro 2. MPR meluncurkan dua buku yang mendokumentasikan sejarah perjalanan lembaga MPR sejak berdiri. Kedua buku tersebut ini mengungkap pergulatan, pemikiran dan juga perdebatan menyeluruh dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada periode 1999 sampai 2002. Dan peluncuran buku merupakan upaya sistematis untuk merekam kembali proses historis dan juga intelektual yang menjadi fondasi reformasi konstitusional Indonesia modern.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, teman-teman Pro 2. Kemen PPPA meluncurkan program kebun pangan perempuan untuk mendorong perempuan menjadi penggerak utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dan program ini dirancang untuk meningkatkan pemanfaatan pangan lokal dan juga membuka peluang ekonomi bagi perempuan di tingkat desa melalui pengelolaan sumber daya pangan. Wakil Menteri PPPPA Veronica Tan menekankan bahwa inisiatif ini memberdayakan perempuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara berkelanjutan sambil mengembangkan usaha ekonomi lokal. Oke teman-teman Pro 2, demikian Info Pro 2 malam hari ini untuk edisi hari Minggu 27 September 2026 yang dilansir dari rri.co.id.

0: aku mau yang ini saja.
1: Jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Akhir hari perawatan Abira, teman terbaik kamu di studio pukul 20 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Lesti akan menemani teman-teman perawat 2 1 jam ke depan dengan cek yang malam. Jangan galau malam-malam.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM. 2 FM

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Produser. Teman terbaik kamu. Produser.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu. Hai, teman-teman Pro 2 semuanya di studio. Pukul 20:57 ya waktu Indonesia Timur. Dan saatnya nanti tepat di pukul 21 atau jam 9 malam Lesti akan ajak teman-teman Pro 2 untuk kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie. Dan nanti setelah itu Lesti pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman Pro 2 di lain waktu lain kesempatan. Selamat malam, bye-bye.

0: suaminya, Adam Suseno naik ke atas panggung DJ Expo Kemayoran Jakarta. Inul sebelumnya membawakan sejumlah lagu seperti Buaya Buntung, Masa Lalu, Keong Racun, dan Yang Penting Happy. Info selanjutnya, momen haru mengiringi pemakaman Guru Soekarno Putra di TPU Karet Bifak, Jakarta, Sabtu kemarin. Roy Suryo yang hadir dalam proses tersebut menceritakan pesan Megawati Soekarno Putri saat mengantarkan adik bungsunya ke tempat peristirahatan terakhir. Menurut Roy, Megawati bersama Guntur dan Sukmawati Soekarno Putri berkumpul untuk mengantarkan guru dan sempat mengucapkan pesan, "Baik-baik ya, hati-hati." Info selanjutnya, ada yang punya rencana main ke Pulau Seribu. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar kegiatan Wall of Jakarta di kawasan Jembatan Cinta Pulau Tidung pada 26 sampai 27 September 2026 untuk memperkuat daya tarik wisatawan sekaligus memperingati Hari Pariwisata Dunia. Acara ini memadukan seni, kreativitas, hiburan komunitas, dan kepedulian lingkungan, salah satunya lewat program Paint the Ice Line. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.
1: Info Pro 2.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

kedua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah nggak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya masih pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.

Masih di Indonesia Pro ini, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu itu gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save gitu. Save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lo punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lo harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak apa-apa, sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

semenjak ada dirimu dari Hi-Fi Temam Pro 2 ya, yang nemenin kamu tadi. Dan masih di Jaga Malam Weekend Temam Pro 2 bareng Ocit. Tadi baru aja Syahrini kayaknya tampil di Pesta Fora dan ramai banget ya Temam Pro 2. Seru banget, ada salah satu akun di TikTok gitu yang live-in. Abis itu tadi gue juga sempet nonton dan rame banget ternyata yang nonton dan kangen sama performnya Sari ini. Tapi ya jujur, sebelum dia perform di Pesta Pora ini tuh rame banget kayak berseliweran di TikTok gitu. Ada yang ngasih tahu kalau misalkan fashionnya Sari ini kayak fashionable banget gitu dan timeless. Bener gak sih sebutannya? Pokoknya setiap zaman, setiap waktu tuh fashionnya tuh nggak. Kalau kita kan kalau dulu tuh nggak jadul gitu lah pokoknya. Kalau kita kan dulu kayak ketinggalan zaman. Nah kalau dia nih enggak gitu ya Temam Pro 2. Ada yang nonton juga nggak tadi TikTok abang-abang yang live buat performnya hari ini? Thank you banget, lu dapat pahala banyak banget menurut gua. Sama gift juga, sama tap-tap. Semoga lu juga dapat followers banyak dari situ ya. Tapi ngomongin soal hari ini ya Temam Pro 2, gua tuh pertama kali atau mungkin kayak kenal hari ini tuh dulu pas masih kecil. Pas masih ya kurang lebih masih sekolah di SMP atau SD gitu ya. Nah itu tuh dulu Syahrini tuh kayaknya rame gara-gara jargon dan juga lagu-lagunya yang menurut gue unik banget Temam Pro 2. Kayak Maju Mundur Cantik, terus juga lagunya apalagi gue lupa lagi ya. Ya pokoknya itulah lagu-lagunya kayak unik gitu. Gak ada penyanyi di Indonesia yang punya persona mirip kayak Syahrini. Bener gak sih? Kayak sampai sekarang mungkin belum ada ya. Tapi kalau misalkan lu juga ngikutin Syahrini Temam Pro 2, kira-kira apa yang paling lu sukain dari Syahrini? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

88.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng OJ Tepam Pro 2. Kayaknya habis Passport terbitlah banyak klip-klip ya yang berseliweran gitu ya. Mulai dari Syahrini, terus juga King Nazar ya. Habis itu ada juga tadi ada Vincent ya. Unik banget sih menurut gue. Terus juga tadi ada NPD juga bareng Iqbal. Aduh menurut gue. Dan tadi juga ada Syahrini, NPD sama siapa lagi ya gue lupa ya. Ya pokoknya mereka seru-seruan bareng lah. Wah ini sih bikin yang gak nonton Pesta Pora di tahun ini kayaknya bikin ngesel banget ya. Nyesel banget gitu. Termasuk gue. Aduh. Karena gue tuh kemarin nyari tiket sebenarnya. Kayak gue pengen nonton di day 2 karena bisanya di day 2 gitu. Tapi gue gak dapet nih tiketnya. Aduh teman Pro 2 kurang peka nih. Tapi gak apa-apa teman Pro 2. Gue juga ngeliat postingan-postingan di TikTok juga seru banget. Ternyata Pesta Pora ya. Semoga bakalan ada kayak festival-festival lain seperti Pesta Pora yang bikin seru-seruan habis gitu ya. Apalagi kalau misalkan lo habis gajian gitu. Wah itu sih menurut gue kayak dompet happy. Ini juga happy apa? Psikologi juga happy. Karena ke psikolog mahal, Pesta Pora lebih aman gitu ya. Masih mungkin ada yang udah nonton day 1 sama day 2 atau mau Pro 2 tapi day 3 gak nonton. Ceritain dong keseruan lo di day 1 sama day 2 ke gue. Coba langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Pergi saja dari Geisha. Gue kira tadi itu lagunya Salma ya. Karena suara vibes-nya tuh agak-agak sama gitu ya. Ternyata beda lagunya dari Geisha ya, teman Pro 2. Dan masih ngomongin soal Pesta Pora. Aduh, gak habis-habisnya nih. Tadi baru aja baru dapat kabar kalau misalkan saudara gue, kemarin gue Iqbal Iqbal Ramadan baru aja performs bareng NPD. Aduh, lu bayangin Iqbal comeback bukan di Kobo Junior tapi di NPD. Aduh, bareng 3 orang NPD nambah 1 Iqbal. Yang sebenarnya lagu dari Sempurnanya Aku nih sebenarnya kalau yang nyanyiin Iqbal nih masuk banget gitu ya. Kalau misalkan 3 orang ini kan awkward gitu ya. Tapi kalau misalkan Iqbal ini mah beneran masuk gitu. Dan ternyata muscle memory Iqbal sebagai boy band gitu ya, itu masih ada banget. Jadi pas dia perform di Pesta Pora ya, itu menurut gue, wah gokil banget sih Lubal. Kayak kayaknya emang masih cocok lo kalau misalkan jadi boy band. Pokoknya kayak gitulah. Tapi menurut lo gimana teman Prodo kalau misalkan Iqbal balik lagi jadi boy band? Aduh, kira-kira siapa aja yang cocok nemenin Iqbal bikin boy band? Termasuk gue ya. Jadi gue Iqbal. Nah, personil lainnya siapa tuh? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

0: Lovely FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan gak kerasa ya udah masuk jam 9. Gue masih nemenin sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget tuh dengerin di malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana karena abis ini masih ada Christina Perry dengan Jar of Hearts nih ya teman Pro 2. Langsung aja gue mainkan, ini dia.
1: No, I can't take one more step towards you.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayaknya gue tuh udah lama banget gak mencium aroma-aroma hujan gitu ya. Tapi tadi sore, sekitar jam 5-an gue tuh kayak mencium aroma hujan di Jakarta. Aduh, kayak rasanya lu tau kan kayak bau-bau tanah yang basah gara-gara air hujan itu kayak bikin relax, bener gak sih? Apalagi kalau misalkan lu udah mikirin kayaknya hujan udah lama banget gak turun-turun gitu kan ya. Karena kemarau-nya lumayan panjang gitu. Jadinya agak kangen sedikit sama air hujan ya. Walaupun kalau misalkan hujan deras gitu ya, nanti di musim hujan kayaknya agak takut juga. Aduh, apalagi kalau misalkan pas pulang kerja. Ya, semoga apapun hujannya gitu ya, kita doain aja kalau bisa sih hujan duit gitu ya. Jadi biar gak usah capek-capek kerja gitu kan. Kayak kita kecil dulu gitu kayak, ya Allah gitu. Ya Allah, turunin hujan duit. Kayak aku mau duit, aku mau kaya raya gitu. Bisa gak sih? Apalagi kalau misalkan dipikir-pikir lagi, besok hari Senin. Aduh, pusing deh tuh ya. Pasti ada kerjaan yang harus lu kerjain di hari Senin besok, teman Pro 2. Tapi tenang aja, karena Ocit masih nemenin kamu di Jaga Malam Weekend sampai nanti jam 12 malam gitu ya. Nanti jam 10 juga bakalan open jam request. Jadi buat kamu yang mau request, boleh banget ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Rosly FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend ya, teman Pro 2. Yang kemarin nih, yang kemarin save reward ya. Well, lidah gue emang gak bisa Inggris mungkin ya. Langsung kegigit. Yang kemarin save reward teman Pro 2, kira-kira tanggal segini nih belum gajian, gimana nih keadaannya nih, aduh. Kayaknya kayak gue nih ya, kayaknya itu ya. Ini ngomongin siapa sih? Ngomongin gue apa ngomongin siapa sih? Tapi ngomongin soal safe reward, penting banget gak sih teman Pro 2? Kayak ya udah, lu kerja capek-capek buat apaan sih kalau misalkan bukan buat diri lu sendiri? Ah, itu kata Gen Z tuh. Tapi misalkan kalau misalkan kata orang tua lu teman Pro 2, biasanya jangan kebanyakan jajan, nanti duitnya cuma jadi tai doang katanya ya kalau misalkan kebanyakan jajan gitu. Ya tapi beda-beda orang, beda-beda generasi, beda-beda cara merayakannya gak sih teman Pro 2? Tapi kalau misalkan soal ngerayain sesuatu gitu ya, mungkin gaji lu bisa dirayain buat pacar lu, pasangan lu gitu kan ya. Sampai-sampai kalau misalkan ngelihat senyumnya dia gitu ya, lu bisa terpikat sama senyumannya gitu ya.

Terus 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 ya. Pokoknya semuanya diusahain ya. Apalagi kalau misalkan in this economy gitu kan ya. Mau lu malamnya lagi habis konser, paginya kerja, besok Senin, itu gak apa-apa banget gitu ya. Kayaknya nih ya, besok Senin nih, kata gua, besok pasti ada aja di kantor lu yang izin cuti. Itu dengan alasan apapun, mungkin ya, mungkin sakit atau mungkin apa. Tapi buat yang sakit gitu ya, kita gak boleh seuzon loh sama orang loh. Tapi kalau misalkan lu sakit karena badan lu pegel-pegel gitu ya habis konser, ya gimana ya. Tapi ya namanya izin cuti ya kan, itu hak-hak lu ya. Jadi ya gak apa-apa sih. Tapi jangan sampai ya cutinya tuh kelamaan gitu, atau enggak ya lu badannya sakitnya kelamaan gara-gara konser hari ini, teman Pro 2 ya. Tetap stay safe gitu ya, tetap jaga kesehatan, jaga kewarasan juga, teman Pro 2. Apalagi biasanya kalau konser-konser gitu kan sampai jam 12 malam gitu ya. Terus besoknya Senin gitu. Senin ini udah berasa gitu ya, Senin dan harus kerja pagi. Wah, itu sih menurut gua gokil sih. Di sini ada enggak yang sekarang ini masih nonton konser atau mungkin habis nonton konser, besok paginya udah masuk buat kerja? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Sahabat Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya yang bertugas, Lesti Deklerak mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 yang mengudara pada frekuensi 50.1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 28 September 2026. Bertepat di hari Senin, saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Napire Papua Tengah. Mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
5: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
4: Oh, iya.
6: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
4: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
6: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
4: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
6: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
4: wasiat.
6: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
4: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
1: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
7: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
8: Sepada.
9: Selamat pagi teman Produa.
8: Teman terbaik kamu. Produa FM.
10: Went Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabi Repa Potengah. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar di hari Senin ini ya? Semestinya kabar-kabar baik selalu ya. Oke, kita udah di awal perdana siaran kami ya di pukul 5 lebih 5 menit di Judge Music edisi siaran 28 September 2026.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari jalan mereka nomor 7 Panabire Papua Tengah. Kita cukupin dulu ya di Judge Music, dan Martin akan masuk di setnya selanjutnya di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 untuk kita semua, edisi siaran 28 September 2026.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Volgere Frango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Parnabire, Papua Tengah. Sudah ada beberapa tembang yang Martin hadirkan ya ke ruang pendengaran kita semua. Dan waktu terus berputar ya, pukul 7 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Ya, gimana kabar Anda di pagi hari ini? Ya, terkhusus buat teman-teman yang baru menemukan siaran kami ya, saya ucapin selamat pagi ya, selamat kembali menjalankan aktivitasnya di hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita targetkan di hari ini ya, semuanya bisa dapat berjalan sesuai dengan rencana kita ya. Ya, kalau belum belum terlaksanakan dengan baik di hari ini ya, pesan dari saya tetap semangat aja ya, jangan pernah putus asa ya dengan sesuatu perjuangan yang sudah kamu perjuangkan dari awal ya hingga saat ini ya. Hasil kerja keras Anda itu ya tidak akan mengkhianati hasil yang nanti kamu peroleh gitu ya. Nah, jadi itu lebih semangat lagi seperti itu. Oke, saya bagi informasi aja. Ini terkait dengan influenza ya. Influenza. Kalau udah bilang flu ya, influenza A. Yang dikutip dari rri.co.id ya. Ya, di mana kalau kita mau bicara masalah flu ini kan ada beberapa faktor penyebabnya ya. Oke, guys, ya di mana teman-teman ya. Dokter spesialis ya kedokteran okupasi ya, Dr. Hasto Harsono ya. Ya di mana mengingatkan masyarakat tidak menganggap remeh influenza A ya. Ia membagikan pengalamannya saat mengalami penyakit tersebut dengan gejala yang cukup berat ya. Saya mau sharing aja nih ya. Beberapa hari lalu saya kena sakit ya. Sakit ini gejalanya berat banget ya, dan itu pun kata Hasto dalam akun media sosialnya dilihat Minggu 27 Agustus 2026. Yang dimana Hasto menyebut demam tinggi menjadi salah satu gejala yang dirasakannya. Suhu tubuhnya mencapai lebih dari 38 derajat Celcius dan sulit turun ya. Minum paracetamol turun sebentar ya, badan sampai menggigil ya. Saya sudah pakai sweater ya, selimut double ya, tetapi masih saja menggigil, dan itu pun kata Hasto ya. Selain demam, Hasto juga mengalami kelelahan ya ekstrim hingga kesulitan menggerakkan tubuh. Kondisi tersebut membuatnya lebih banyak terbaring di tempat tidur ya. Rasanya capek ya, kayak habis kerja luar biasa lelah ya, badan nempel terus di tempat tidur. Saya satu hari satu malam ya tidak bangun, kalau bangun untuk ke toilet aja, dan itu pun ya effort ya, salah dijamak ya, dan itu pun ujarnya ya. Selain itu juga Hasto juga merasakan nyeri dan ngilu ya pada tubuh, sakit kepala, pusing serta mual. Kondisi tersebut membuat nafsu makannya menurun hingga sulit mengkonsumsi makanan.

Oke, guys, ya kita lanjut lagi, guys, ya. Gejala lainnya berupa tenggorokan kering dan kesulitan menelan makanan, ya. Hasto menilai kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas dan produktivitas masyarakat. Tenggorokan rasanya kering, ya. Rasanya membayangkan sawah kering, ya, dan retak-retak, ya. Rasanya sakit banget, ya. Jadi meskipun tidak menyebabkan kematian, tetapi jelas mengurangi produktivitas, ujarnya, ya. Hasto mengingatkan, ya, influenza A ini perlu diwaspadai kelompok rentan seperti balita dan lanjut usia. Risiko juga, ya, perlu diperhatikan masyarakat yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid, ya. Ia mengimbau masyarakat menjaga kondisi tubuh untuk mengurangi risiko penularan influenza A. Upaya tersebut antara lain memicu tangan, ya, menggunakan masker, ya. Ya, so pasti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak saat berada di kerumunan, dan menjaga daya tahan tubuh. Oke, itu dia satu informasi yang kita update di pagi hari ini, ya, yang perlu kita ketahui, ya. Jadi kalau saya mau bilang kan saat-saat ini kan apa ya, saya musim-musim hal yang tidak kita inginkan, ya, apalagi sekarang badai El Nino ini tambah merajalela, ya. Kenapa saya bilang tambah merajalela? Kita kebanyakan sudah berharap hujan, yes, hujan, ya. Tapi hujannya sesaat doang, gitu kan. Kita berharap dalam satu bulan ini mungkin hujan akan turun terus, ya. Tapi nyatanya enggak, ya. Kita diprank aja, gitu ya. Kita cuma dikasih bahagia sesaat, habis itu panas, sampai segala macam, ya. Nah, sehingga teman-teman, ya, dengan situasi seperti begini kan kadang kita ini tidak bisa menahan rasa panas, betul nggak? Badan akan rasa gerah, gitu kan? Nah, sehingga mungkin tidur siang kita pun tidak nyaman, gitu kan? Nah, apalagi kalau yang menggunakan AC nggak apa-apa sih, aman, ya kan? Tapi kebanyakan kalau kita yang nggak menggunakan AC, ya, alias menggunakan kipas angin aja, pasti rasa gimana gitu, ya kan? Nah, sehingga seringkali banyak di antara kita itu mengkonsumsi namanya air es. Nah, minuman yang dingin-dingin gitu ya. Teman-teman, ini sangat bahaya sekali, guys, ya. Boleh kita mengkonsumsi air es. Entah itu bermerek apapun, silahkan. Ya, mau teh kotak, mau teh pucuk, mau Coca-Cola, apa aja, boleh. Bahkan mau es cendol pun juga boleh, ya. Tapi ingat, teman-teman, ingat lagi, ada tapinya, teman-teman, ya. Kalian lihat dulu situasi saat ini seperti apa, gitu kan. Di luar sana berdebu, ditambah dengan panas terik yang luar biasa, ya kan. Ketika kondisi imun kita tidak kuat, ya, alias lemah dan lain sebagainya, saya cuma bilang, kawan, hati-hati. Penyakit dengan mudah untuk menyerang diri Anda, ya kan. Kenapa? Kita sudah beraktivitas, sudah full time di kantor nih, ya kan. Terus tiba-tiba kita keluar kantor, ya, berhadapan dengan cuaca yang ekstrim, panas, ya. Terus pulang, kita minum es. Teman-teman, terus setiap hari kita rutinitas model hidup kayak begitu, saya coba bilang, tidak lama, Pak, ya. Tidak lama penyakit pegang kita, Pak. Saya cuma kasih tahu, ya. Boleh kita mengonsumsi air es, tapi ingat, dibatasi, ya. Ya, boleh kita minum yang manis-manis, tapi dibatasi, ya kan? Karena padanya dengan situasi iklim yang seperti ini, ya, tidak menjamin tubuh kita ini akan kuat, ya kan? Suatu saat dia akan down juga, akan lemah juga, ya kan? Kata orang, biar olahraga begini tetap sehat kok. Iya, kamu lihat aja orang yang berolahraga aja bisa sakit, ya kan? Jadi seperti itu, teman-teman. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, ya, kita harus menjaga pola hidup yang baik, ya, pola hidup yang sehat. Atur makan pola makan Anda, ya. Atur pola minum Anda, ya kan. Atur pola istirahat Anda, jam istirahat Anda harus atur, gitu. Ya. Kalau Anda orangnya sudah siap suplemen di rumah, nggak apa-apa, vitamin nggak apa-apa, ya kan. Dan jangan masalah, ya, tapi ingat, dibatasi, ya. Dibatasi dengan namanya SS, ya kan. Manisan-manisan itu hati-hati, itu cepat sekali. Radang cepat pegang kita, Pak. Flu bisa datang dengan cepat melanda dalam hidung kita, gitu.
Ya, jadi hati-hati teman-teman ya. Saya saja teman-teman, kadang di rumah itu saya bilang istri saya, kok itu jangan terlalu banyak minum air es. Ya kan? Kenapa saya bilang dia seperti itu? Penyakit itu entar tahu, Pak. Dia satu kali loko kita, mampus kita, ya kan? Kita akan down dan kita akan tidur bermalas-malasan. Gitu. Kadang istri saya bilang, panas Pak, habis panas jadi begini-begini. Biar panas, minum air biasa, ya kan? Kalau kau mau minum air es, dikurangi, dibatasi. Jangan mau tiap saat minum air es dari pagi sampai mau malam air es, ya kan? Itu bisa membahayakan diri kita punya kesehatan. Kan gitu. Apalagi dengan situasi iklim yang seperti ini, badai El Nino kan belum habis. Dia belum pergi dengan 100%, ya kan? Nah, jadi hati-hati, di luar sana kan debu. Ya, ketika kita menggunakan motor juga jangan lupa pakai masker, ya kan? Di luar sana berdebu banget gitu kan. Is, berdebu banget ya. Kalau ada yang dengar Martin kok biasa saja kan. Ya, tapi memang betul berdebu, ya kan? Nah, jadi hati-hati teman-teman, tetap menjaga kesehatan Anda dengan baik. Walaupun sudah tidak ada atau sudah kurang ya kebakaran hutan lahan di Nabire ya, tapi kamu harus pakai masker gitu ya. Nah, thanks, selalu saya tinggalkan pesan, saya selalu berikan masukan yang baik untuk saudara dong semua ya. Tolong ini stop bakar-bakar sampah dulu ya kan. Kalau mau bakar sampah lihat situasi dan kondisi dulu ya kan. Bakarlah di sore hari karena di pagi hari itu udara segar ya kan. Jangan bakar sampah di pagi hari saudara Dora. Udara yang bersih dan sehat itu di awal jam baru ya kan. Jam baru itu seperti apa? Di subuh hingga pagi hari itu udara masih segar. Tapi kalau kita sudah meracuni dengan asap-asap yang tidak jelas dari sampah-sampah yang kita bakar, itu udah gak sehat lagi untuk kita hirup, ya kan? Yang ada itu akan jadi beban penyakit untuk kita hirup, gitu. Itu gak akan sehat, ya kan, Mbak Saudara dong semua. Coba deh, sekali-sekali kita belajar konsultasi ke dokter. Pak dok, saya dengar Pro 2 ini, kata penyiar di Pro 2 bilang, kalau pagi hari itu udara masih segar ya, sehingga kita nggak boleh bakar sampah ya. Karena kalau kita bakar sampah, pasti itu udah campur aduk, udara udah nggak segar lagi, udah nggak sehat lagi. Ya, coba Anda tanya aja, kan gitu. Pasti dokter pun jawab, iya memang betul Bu, ya kan. Jadi seperti itu ya. Tapi ini kan kadang kita bakar sampah pagi, ya kan? Seharusnya yang kita lebih bagus itu bakar di sore hari, ya kan? Sore hari itu kan sudah banyak apa polusi-polusi yang sudah bertabrangan di udara, ya kan? Dengan berbagai macam model, ya kan? Mulai dari asap motor, apa segala macam, ya kan? Jadi kalau mau campur aduk dengan sampah ya silakan, tapi pagi tolong jangan dikasih racun dengan bakar sampah ya, dengan sampah yang tidak berbau apa segala macam ya. Jangan tuh bakar sampah seperti itu, supaya tuh bisa menghirup udara yang segar gitu ya. Nah, itu kalau pesan dari saya untuk teman-teman seperti itu ya. Jadi tahulah jam-jam bakar sampah seperti apa gitu ya. Tapi ingat ya teman-teman ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu sekarang ada perubahan di Kota Nabire. Perubahan apa? Tempat nongkrongnya Pantai Nabire sudah pindah di Taman Gizi. Nah ini, jadi kita juga harus bisa menjaga kebersihan di sekitar lingkungan kita ya. Nah, di selain itu juga apa teman-teman yang baru dari Nabire lagi, sudah ada mobil pengumuman terkait dengan Nabire Bersih ya, kan? Tahu kan Nabire Bersih, jangan membuang sampah sembarangan. Dorang selalu memberikan informasi untuk toran di jalan-jalan ya kan. Nah, saya juga baru kemarin dulu ya dengar ya. Siapa yang ketahuan buang sampah sembarangan didenda 500.000 bahkan sampai 50 juta. Ah, mantap ya kan. Itu yang selalu saya berikan masukan pada kita punya bapak-bapak ya kan, bapak-bapak pemerintah kan. Kalau bisa ya kita harus berikan sosialisasi kepada masyarakat dan juga harus ada ikut serta berperan RT RW lurah untuk menjaga kebersihan di masing-masing lingkungan kompleks gitu kan.
Nah, sekarang kan sudah terwujud kan? Nah, luar biasa nggak? Luar biasa. Supaya apa? Supaya nadir itu selalu dinilai dengan yang baik dan bersih sehat, ya kan? Jangan cuma ditikuk, ih bersih ya Nabire ya. Begitu datang, mamai sampah berhambur kiri kanan. Nanti yang satu tuduh bilang, kita punya bapak doang di pemerintah yang tidak tahu jaga Nabire ini dengan baik. Padahal orang sendiri yang jalan buang sampah sembarangan. Nah ini, bagus toh. Sedikit-sedikit tompu bapak di pemerintah yang tom salahkan. Sementara orang sendiri tidak mau ikut alur yang sebenarnya. Saya bilang, itu kembali lagi dari diri kita. Kalau kita mau daerah kita maju, harus ada dukungan yang baik dari masyarakat untuk pemerintah. Tapi kalau kita sendiri yang udah malas apa segala macam, gimana Nabire itu bisa maju? Gimana Nabire itu bisa bersih, ya kan? Kalian lihat pagi-pagi mama-mama Doni so sapu dari ujung ke ujung nih Jalan Merdeka. Bahkan di Serwini sana, ya tadi pagi aja saya antar adik ipar aja itu jam 4 lah ya, jam 4 subuh itu di daerah Serwini itu sudah mama-mama kasih bersih jalur itu ya, sudah sapu itu mama-mama ya. Tapi kita lihat sebentar, pasti orang akan buang sampah di pinggir-pinggir jalan ya, apalagi pengendara mobil maupun motor, makan selesai hambur luar lewat jendela ya kan. Nah ini teman-teman, inilah sesuatu hal yang tidak pantas dan tidak layak untuk kita puji ya kan. Dosok kasih bersih, tom pergi kasih rusak lagi, kasih kotor lagi, ya ampun. Coba deh kita tukar profesi, ayo, ya kan? Hah? Kau yang sapu, mama Dora yang naik mobil. Terus kau sapu, sementara kau sapu baru dong buang sampah, pak. Keluar jendela mobil, bagaimana kau pun tanggapan macet? Kok pasti darah tinggi naik toh, kurang aja susah berkampi buang ya. Nah, itu sudah mama dong rasakan anak ya toh. Nah, jadi jangan menunjuki kelakuan yang kotor ya kan. Baju bagus harum rapi tapi caparuni tak tahu jaga kebersihan ya kan. Mobil bagus tapi hambur sampah di luar kaca mobil tuh bagaimana ceritanya ya toh, betul kan tidak? Betul ya, saya tuh sangat peduli akan kebersihan di kota Nabire, teman-teman. Ya, Nabire bersih itu indah, ya kan? Nabire bersih itu sehat, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jangan kita suka menyalahi satu orang, ya kan? Kita salahi diri kita sendiri. Bahwa kita sendiri yang tidak bisa menjaga Nabire itu bersih dan sehat, ya kan? Nah, Nabire bersih dan sehat itu bukan kembali pada pemerintah, tapi kembali juga dari kita. Bagaimana cara kita untuk menjaga dan melindungi dan memelihara Nabire ini dengan yang baik. Ya, oktom bapak-bapak itu kan sebagai apa ya? Sebagai setir, ya kan? Ketika kita sudah mau siapkan segala sesuatu, mereka yang siapkan membawa kita ke depannya dengan perubahan yang baik, ya kan? Tapi kalau kita sendiri yang malas dan lain sebagainya, ya udah. Kita bapak-bapak juga malas, gitu kan? Buat apa saya kasih bangun Nabire dengan bersih, dengan sehat? Tapi kalau tidak ada dukungan yang baik dari kita untuk mereka, ya kan? Malah kita menghambat prosesnya. Buat apa? Ya kan? Jadi saya bilang jangan salahkan orang lain ketika daerah kita tidak ada perubahan. Daerah kita tidak berubah itu bukan karena mereka, bukan, tapi karena diri kita sendiri yang tidak saling bergandeng tangan untuk maju membangun Nabire yang baik dan lebih berkualitas. Oke, sip, sip. Besok tuh semangat, ya kan? Saya suruh, mama Nabire sekarang sudah ada perubahan, pak. Sudah ada di Taman Gisi, jadi kan mau nongkrong-nongkrong aja di Taman Gisi, toh. Nah, tentu ya, toh ke depan nanti Nabire seperti apa, toh, ntar tahu. Ya, toh, jangan sampai nanti tumpu Bapak Bupati dengan Bapak Wakil dong bikin lagi tempat pariwisata yang lebih bagus lagi di Taman Gisi untuk dong kasih dilebar kah, bagaimana kah dengan taman-taman yang lebih bagus lagi, tuh ntar tahu. Yang penting tuh tetap mendukung dorang punya program-program yang baik untuk merubah wajah kota Nabire dengan yang indah. Nah itu, jadi kamu orang jangan buang sampah sembarangan, entah. Oke, jangan buang sampah sembarangan ya. Kalau di Karamulia itu sudah ada ya, sudah ada bak sampah ya. Nah, itu setiap saat setiap menit itu warga masyarakat itu buang di situ, ya kan? Nah, jadi tidak buang sembarangan, buang di situ satu tempat kan. Nah.
Jadi ya seperti itulah ya teman-teman ya. Dengan sesuatu tindakan seperti itu kan kita bisa terhindar dari namanya penyakit malaria, ya kan? Demam berdarah, ya kan? Jadi seperti itu teman-teman ya. Kita terhindar dari namanya banjir, ya kan? Kalau banjir datang kan sudah tidak tersumbat lagi di kali-kali kan, di sungai-sungai kan. Nah, tapi kalau masih tersumbat lagi berarti tuh tanya siapa yang buang sampah ke bawah, itu saja. Ya toh, berarti orang tidak peduli dengan lingkungan yang bersih dan sehat, ya toh. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau dokter kan dong tinggal terima bersih saja, toh datang berobat dong, sayang pak aman. Toh yang sakit dong yang sehat, ya kan. Toh bukan sakit dengan penyakit juga, tapi toh sakit dengan kantong, ya kan. Kalau dokter kan ya, mari ibu silakan. Bagaimana ibu, keluhannya gimana? Aduh pak, saya kepala sakit, flu-flu begini. Iya sini ibu, ini obat ini ya. Oh aduh ibu-ibu sakit ini, malaria ini. Sudah selesai pak, ya kan? Jadi seperti itu teman-teman ya, jaga pola kebersihan dalam lingkungan Anda. Jangan tidak jaga, ya kan? Kalau keluar rumah juga jangan lupa pakai masker, ya. Supaya hidup kita selalu diberikan kesehatan yang baik gitu kan. Jadi seperti itu ya mas saudara dong semua ya. Apa yang baik kita ambil, yang tidak baik ya kamu orang kasih tinggal toh, seperti itu. Saya betul berharap toh Nabire itu sama dengan biak. Kenapa saya bilang saya mau Nabire sama dengan biak? Cukup buang sampah di biak tak karuan. Kalau pemerintah dong tara denda ko. Ya toh, betul enggak buat warga masyarakat biak yang mungkin ada di Nabire ya, yang mungkin baru datang, kok coba bandingkan Nabire dengan biak, Pak. Ya kan? Cukup buang sampah di biak sembarang. Kok tara dapat lilit dengan tagihan yang ko bilang. Kok marah apa? Tidak bisa kok marah, kok bayar. Itu yang kenapa? Kota Biak bersih sekali, ya kan? Karena dorong jaga kebersihan, ya. Tidak ada ludah pinang sembarangan, tidak ada pak. Ya, ya. Ketahuan sembarangan dan lain sebagainya kena denda pak, ya kan? Ya, ya, saya berharap Nabila ke depan tuh ada seperti itu, bapak-bapak dorang, ya. Mudah-mudahan bapak dorang dengar, kan bikin peraturan baru, perda baru untuk jangan meludah sembarangan di Kota Nabire, ya toh. Ada yang ketahuan ludah pinang sembarang apa semacam, ya sudah. Yang penting sediakan dia punya wadah tempat, ya kan. Nah, jadi seperti itu. Supaya wajah Nabire itu tambah mengkilau gitu kan. Jadi saya tidak bisa sembarang buang sampah, Pak, ya kan. Kalau buang sampah lewat dari kaca mobil, kalau lihat apa petugas ada pantoko dari jauh. Oh mobil ini dia buang sampah pak, sudah dong kejar kok berarti selesai. Kau bayar dengan sampah yang kau ada buang. Jadi macam contoh kamu buang ada 4 model sampah ya, mungkin tisu, botol dan lain sebagainya, kau bayar satu sampah itu kok 100.000 pak, 300.000 malah yang pak sayang. Ya toh, itu bagus. Karena apa? Dengan sanksi seperti itu saya jamin kawan, ya. Kamu akan pikir dua kali buang sampah sembarangan lewat jendela mobil, Pak, ya kan? Kok buang sampah? Petugas dong tinggal pantau kok, Pak. Buang sampah. Permisi, Pak. Selamat pagi. Iya, pagi, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya mengganggu sebentar. Iya, bagaimana, Pak? Bapak tadi ada buang sampah lewat kaca mobil toh? Iya, betul. Coba Bapak turun sebentar. Oh iya. Nah, ini Bapak sampah Bapak lihat ini, ya kan? Tolong Bapak bayar dulu, ya kan? Bapak udah lihat itu, sudah tahu aturan yang ada di sini, ya. Bayar, ya kan? Selesai. Nah, jadi tadi saya bilang bagus kan? Ya, itu memberikan efek jera supaya orang itu tidak membuang sampah dengan sembarangan, begitu. Bukan berarti tom pakai mobil terus tom mau sombong-sombong ya, maka berbuang keluar kaca tom, itu. Kau buang sampah keluar kaca dan kalau petugas datang minta uang.
Denda sayang, denda. Ya kan, betul nggak? Iya, jadi saya berharap tuh ke depan itu perubahan-perubahan banyak di Kota Nabire. Mulai dari tilang elektronik, ya, denda buang sampah sembarangan, ya kan? Khusus bagi pengeneran ini, ya kan? Karena tuh mama-mama tuduh sucap, ya kasihan, tuh bangun pagi buta nih, Pak. Ya, bukan saya mau cerita omong kosong, jam 4 subuh, Pak, sayang. Ya, jam 4 subuh itu Martin patroli itu putar seruin itu mama-mama dong susapu, tapi ketika tosu pagi hari mulai dendong pukelakuan yang pakai mobil buang sampah lewat kaca mobil. Nah, ini bagus sekali ya. Mudah-mudahan tompu bapak satu dengar toh. Nah, bapak kan buat aturan seperti itu lagi. Jadi kalau ada pengendara-pengendara yang buang sampah sembarangan lewat kaca mobil, kan kejar baru minta denda. Jadi seperti itu ya. Karena kasihan mama dong, kasihan pagi-pagi dong sebangun dong sesapu, sayang. Istri dong juga punya hati lah, ya kan. Memang betul dorang digaji, tapi bukan berarti dorang tidak menghargai dan mengerti, ya kan. Kasihan, ya kan. Kan saya bilang, coba kita tukar profesi aja. Dong yang apa? Dong yang naik mobil, dong makan, dong buang sampah, baru kamu yang sapu. Ketika kau yang sapu, sob kasih bersih, baru kau lihat dong buang. Bagaimana kau puhati? Setan naik kah tidak? Naik toh? Tahu setan toh darah tinggi pak. Esmosi ya. Kurang aja sesungguhnya itu. Mana ya tadi bilang 11-12 kurang lebih sama dengan toh? Ah itu. Jadi ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan ke depan itu kita bisa jauh lebih baik ya, dengan perubahan-perubahan yang luar biasa di Kota Nabire, kan begitu ya. Karena itulah harapan saya ya kan, karena saya lahir besar kan di Nabire, saya mau Nabire itu indah ya kan. Aduh, tapi ya seperti itulah ya.

Oke, hati-hati di jalan buat basudara dan semua ya. Jangan lupa ya, menggunakan helm, patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Ya, karena kamu sudah lihat toh di Nabi Reni dalam satu bulan ini sudah kecelakaan dengan berbagai macam model ya. Jadi saya sudah selalu ingatkan bahwa musibah itu tidak datang calling koi gitu. Halo Pace, halo Mace, hey sebentar saya ngelukau sedikit. Nah tidak ada, barang kalau dia datang itu seperti angin ribut, datang tiba-tiba, hilang pun juga tiba-tiba. Jadi dan saya cuma ingatkan Pak Sudara dong ya, mari bertaatilah dalam berlalu lintas, utamakanlah keselamatan ya. Kamu sendiri sudah lihat toh kalau dong tabrakan seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu jadi pelajaran untuk orang semua ya, lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan. Ketika kita sudah merasa mengantuk apa segala macam, lebih bagus kita istirahat sebentar ya kan. Atau mungkin ketika kita dalam keadaan mengkonsumsi miras, alangkah baiknya tidur dulu ya kan. Terus kalau kita sudah berada dalam kota juga, jangan tolong balap-balap dalam kota, karena banyak pengendara-pengendara yang berlalu-lalang di dalam kota, ya kan. Jadi hati-hati ya, hati-hati, kiranya kita selalu diberikan keselamatan, ya, diberikan kesehatan dan lain sebagainya, seperti itu, ya. Karena itu sulit sendiri itu, kalau orang kecelakaan tuh kepala bocor, kalau tara bocor kaki patah, kalau tara patah meninggal, ya kan? Kalau sonde meninggal luka-luka parah punya, ya kan? Jadi itu jadi apa sih? Jadi pelajaran untuk kita, itu jadi pengingat untuk kita bahwa kita tuh hidup harus lebih berhati-hati, ya kan? Lebih berhati-hati dalam mengambil sesuatu tindakan. Ya, jangan sembarang mengambil tindakan tanpa tidak memikir risiko yang nanti kamu alami seperti apa, begitu. Martin tidak pernah bosan, ya, tidak pernah capek untuk mengingatkan bersaudara dong semua, karena orang ini saudara, ya. Walaupun kita tidak baku kenal satu sama lain, tapi setidaknya kita baku kasih ingat, toh. Tolong lebih hati-hati. Lebih hati-hati dalam berlalu lintas. Karena Martin kayak, aduh, Martin kalau lihat orang kecelakaan tuh, aduh, Tuhan ya. Saya ngilu, Pak, ya kan. Karena saya sudah berapa kali tuh lihat dengan mata kepala, jadi, mama, ada yang sampai meninggal di tempat saya, ya. Itu yang saya selalu bilang, kita nih, mau kayak apa, Valentino Rossi dengan Marc Marquez, ya kan, belum tikungan tanya, jadi tikungan tanya pengen berarti tokalik pak, ya kan. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu ya. Hati-hati ya, jangan torang apa sih terburu-buru ya, jangan kita tidak mentaati sesuatu rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya seperti itu.

90.1 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yuhu. Ya, teman-teman, ya, sudah ada beberapa tembang lagi yang nanti hadirkan ya ke ruang pendengaran kita semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman masih tetap semangat selalu dengan aktivitas kita di hari ini. Ya. Jangan lupa tetap mensyukuri segala sesuatu yang baik dalam hidup Anda, dan jangan pernah mengeluh dengan apapun tantangan maupun risiko yang Anda hadapi. Yakin dan percaya bahwa di balik semua itu punya rencana yang terindah dalam hidup Anda, masa depan yang sukses. Oke, mungkin buat teman-teman yang tidak menyempatkan diri ya untuk beraktivitas di hari ini ya. Mungkin ada yang lagi terbaring sakit di rumah sakit ya, atau di klinik atau di rumah ya. Yang so pastinya doa yang terbaik dari Martin untuk saudara dong semua ya. Mudah-mudahan ya kesehatan Anda bisa pulih dengan yang baiknya. So guys, kita spesial buat Anda dengan beberapa serangkaian musik hiburan ke ruang pendengaran kita.

0: ベスティMe time kalau bisa sering-sering, kenapa? Apa enggak?
1: Me time di mana aja? Kapan aja? Asal bareng Piatok. Keripik kentang asli dengan bumbu gurih nikmat, renyahnya pas, nyaman di mulut. Makin sering di time bareng Piatok.